0: memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara ada siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

zanu ya faran lesna verna ne penarana anao ze afalendri batu wafa baraka mniat zenu mbae konsafit kumazana na utara na ora tendila mposenti paso det stafun mat tele nufu nufu matawa tufat sati fanambana kuniat de na tau kwanze dinu Nati sitra pukwas miyartu kam fiara mun na we etku sale zaza na tau kwar zetiniu

0: Danal timano dukter
1: kel kelentuk nae
0: poin sakumano pilot
1: tieni tenayana fa

0: Yener, mtu inifama kini niafata rusunarum ni SMS hatua miaraba taksa bonsoaro ni pia ndote ya nkua Nisani mandisikia na alu zanya te wansana ku wani wafi ya nku anori nanya Te mandaru musikia ni tenize li tima zava ini Nisani mandisikia nasi yao ni loa yifta tsikia towa andisa kafita tiava na zanya We inan tina manusikia nao watawi ina li fula rifafio Mandisikia nao andi fuma raina yasi tatfula sinsisani wansana no tsisi ya te wani wafi ya nku anori na anu musikia ni tenize tima zava Fanapani matoko patana ni pia nroe eto mti alati tiasif musikia maru maru mlama we kopia na we yeni are kop say antarna musikia mlama dama naro mti alati taranta katra mifara zero itia bonsoir taksa tunga su nisani mandisike lua teni fena na tzifita ni petra kafuzi ni mzao famila mkieti kia nom tatvula mar zai afata veni mni sisi verna kelia Wani dia SMS apa nak nanti mahar nanti mahar nayaan kudia, tu untewa, atsteu fo fila fila refa mengata pulau cizia, am kuat telom karama am tat fula rafa kamanoisan, infanan pangata kerenya rea ini murndala nenya sifat sfid nya, am lewe mbah miorar satu, mana irane, ntaz nanti atsutra, saat teh teh angkata tava te sakatena amresa pula te mbah maha fahanura nayaan ku amresa kapula utsizia, refa mkarama irane Frederick François, defini apa definia capria de apiona ni Sylvie Fatana Nicolas merci beaucoup fatra fanapana fa nemsi izay 38 mefara 19 koa miaraba taksa anisany mapriske lo zany a dia sahatra ny fainana tsifita ny petraka fotsiny amizao a de mitady de tapaka ny hafa te misy tony ao anisany mapriske ho tsizy a de sahatra ny fainana de mitady mila mitady fony ianao na tianao na tsy tianao de baikontenanao sy ny eritreritranao sy ny fananao ianao hoe mila manao an'izany resaka fitadiavan'izany mila miketriketrika mariny zany akafitsika hatrany mozika anareo
1: Yeah, I'm not.